0: Baba kapadaba, yapandadaba, ikadaba, rapadadaba, shabadaba, ikadabandadaba. Shabaka panda daba zigada, harapa panda daba, ikada daba, ayapanda daba zigada, ikada bala baka panda ba, iapanda daba, ikada daba, rapa baka panda da, ayapanda daba, ikada daba, rapanda daba lagada, ikada bazigada, impada daba zigada, harapa baba shabanda daba, ikada bazigada, ayapanda daba, ikada bazigada, ikada baka panda da, harapanda daba, ikada bazigada, ikada daba. Rapanda daba shabadaba, inkada basigada, impadwandapa, rapanda daba, inkada basigada, yapala balaba, shabaka panda daba, yapabaka papada daba, yapanda daba kapada, rapanda daba, inkada basigada, rababaka panda daba, rapada bashabadaba, inkada panda daba, yapalaba, inkada babaka panda daba. Yapanda daba, rapa papa kapada da, yapanda daba panda da, yapanda daba inkada da, rapa daba panda da, shabada daba kapanda daba, rapa panda daba, yapanda daba inkada da panda da, rapa daba sigada da, inkada daba kapanda daba, yapanda daba sigada, rapa daba, rapa daba laba, yapanda gada sigada, inkada daba kapanda daba, yapanda daba inkada daba, rapa daba kapanda daba sigada, inkada panda. Da balagada ikada baka panda daba yapanda daba sigada ikada baka panda daba rapa baka panda ba yapalaba ikada baka panda ba yapanda gada ishabalagada ikada panda ba shabaka panda daba sigada yadawadiasi Yapanda daba daba, shabaka panda daba, yapanda basigada, rapapaka panda daba, yapanda daba, ikada baka panda daba sigada, ikada baka panda daba, rapapaka panda daba, yapala bala ba, ikada basigada, rapapaka panda daba daba, yapanda daba ka panda daba, yadawadiasi, enne anapai, hawa yasidemo, rapapaka panda daba.
1: Father,
0: Rapa Ikapaka panda ha, araba panda daba, ayapada, shabaka panda daba sigada, araba daba sigada, ikada daba, rapa papa daba, iyapala balaba, iyapala balaba, iyapala balaba, iyapala balaba, iyapala balaba, iyapala balaba, iyapala balaba, iyapala balaba, yadawasio, yadawasio, yadawasio, yadawasio, yadawasio, yadawasio, yadawasio, yadawasio, yadawasio. And I said,

Ikadada rapandada yabadaba ikababa rapandada yadadada ikabadaba radada ishadadaba radada ipadada yalalala yapandaba ikadaba rapandaba yadada ikababa kababadada bakabandada bakapandada basikadada bakapandada yabalabala ikadaba rapapandada yabadaba ipadwada basikadaba yapandi bakapandada Lakadi Masikada, Ipadwa de Padada, Abadi Kadaba, Yapadaba, Isabella Kadasigada, Ipadwa de Padada, Ayapadwa de Kada, Ipadadaba, Irekada, Randada, Randada, Ayanada, Randada, Ayanada, Randada, Ayanada, Randada, Ayanada, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Yalala, Ya bala bala, ya bala bala, ya bala bala, ya bala bala, ya bala bala, ya kada kada, ya radada, ya baba baba radada, radada da kada ba, radada da ba, ya bala bala ba, ya bala bala ba, ya da da ba.